Ibu si inak beiaka imua. Ibu si inak beiaka imua. Ibu si inak beiaka imua. Pecusuk ak nama.